0: Uwe jima'in be tamtam filin da da kunwaro le ya be waya anda fa ndwin di shiduma kuri usku fal dio lar fal usku fal dio arak kuri
1: au bi kuri lar kuri fal u dio indi kuri lar arak dio maudu de ku yakla den zanne nende shima putin and el durit to bring me a wad gonya in bruye go le gana assalamu alaikum
2: alaikum
1: duma na jin dan anda bone me ba zawal zira kam zina
0: da wata jarabcin ga wanya ibin au fera zi tira zi fera abdu ni anya wi wadu so ayi murmi amat
3: ah martine in mulki shi
1: a putu amate mana zina da wadu sun burin ba ma da ya kwadu
3: a
1: wajin ba non ba ndi anda fandu indi shi ma kuri usku fal diyaular fal usku fal diyo kuri arak ngolde indi bulu assalamu alaikum
2: Waalaikumsalam
1: kalau kelas lain tu mana jen dan anda boni me?
2: Mana mana jen buat kita ni?
1: Ayah ramai kelas paras.
2: Amina mana jen?
0: Gala Amina paras kram denda dulu ya kerin.
2: Kerengan kelas wadi.
0: Ada kelas wadi kan?
2: Saya ala wadi malas.
0: Hmm.
2: Wadi yang baru malas saya ala wadi.
0: Amin amin amin.
2: Ya
0: hanjana. Ya sure lain baba.
1: Ba zawal zira kamtana.
0: Garo awo tiyaz bo dan garo ni awo modun da ku yarin garo and the judge ma tiyaz zam da zina. Dan mi an kurarin du sa le zina.
1: Tay da zo.
0: Assalamu alaikum.
4: Assalamu alaikum wa alaikum salam.
0: Du mana jinda anda bo ni. Mo
4: da mai dan gaje gana goyin
0: ga mu
1: ayi rami an yaro kula maudun da yake da
4: a kula wa din wannan ne
1: ta wada
4: a wada din ba ga kam wada tur giba shi mai ta tuwa mu yo wada din mama yarin bun ya zo ra ji gana mar ji ma wani giro ko wani nan ka ji samu ya wulin ya da wada dai kam ya kal ko ay kal wada goja firin mu
1: ta wada
4: mu la kero gami ne kero akana gunya wadar irin mu gami wadar mu ma ni bara gami
0: ade
4: yowa awani zikin gulmen zikin gulma sar adamiya wazima ala sai ga gulma shi magana afu insha Allah kuma ga rijal ma shi magana
0: mm
1: sanda
4: dai dai awar ala fadu na ma ne an ya lafi
1: amin

0: Allah.
1: Buat di sini. Cuma ya kaki ya cuma.
2: Ada.
0: Bila sekarang.
1: Orang wajib. Ya saya buat dari sini cuma nuena. Ah saya buat boleh. Ini ada saya pun ada anak ada kemana dia kalau nak cuci.
2: Ada.
0: Amin. Bila cerita ni sekarang.
2: Rumin awo shi wa awla wala ta sanan me rumin kam so har rumin ni numu wa da awo nya kam len na kam len awo moyu ma rumin nyanzo le rumia
0: boti ne salam alaikum
3: wa alaikum salam
0: nduma ejinda anda boni we clear asli
3: alhamdulillah
0: alhamdulillah
2: ai mo
3: na ejinda lo rigedi na
0: ai mo du ndia ku edo irame
3: a godan yana ga zoro kula amma zoro wada da ta su don zoro ngala a wada ne kan ma juya da wada din ta kallo da ri kuma zoro ngala
2: okay
0: okay juma
3: okay dai Allah ne su Allah la zan dira na fi ne lawa yato
0: amin ya Allah ngala askarena
2: askarena
0: mu dun ne ko bo sai a so maudu da kallar wada ya da mamma na zai ukuru yin karmaro na sha clickbait a shiro gulzain a dandal zamani ne shi makala din zande zai ai tai da zangila salam alaikum
3: salam alaikum
0: kuma na jinda nan da boni me
3: goyi masa kai na mal karmaye
2: gra goyi masa
0: ayi ramin kalamu dun da kai do
3: wari ma da kika ne kun ga ma kamoro waje ya
0: salo da
3: kamoro ne kanure wari kalbi da yake kan yara
4: ade
3: ade wadi gori na kontributora
0: sai ta zo
3: ade wadi ma da gori na cikani da wadi kuma ni mura shi dio
0: a gala
3: ade gala
4: yon
0: gala askarena gala askarena
4: ga a wadi ade am kada anda greza mulanye ne da yaro fine ga duso ci
2: garo shwari duso zamzuna ni kam kurade ni fero din ni kongare nda so ayi num wadiru biyan bema shuma nyari num kam mai num kam mere suti ne awangu suti katendo
0: go vote gari kana
2: assalamu alaikum
0: zawal de kutu
2: wa zaman zai kam zan da wata anda ga wani wata jarabci
0: kirmaro kurun yin usman da awu da shiro click biat gultim ma ada gozu she ande jurit brimedo suro kinan gande din zaura faida zande awo mana tudo utima yin beji kirmaro amla suro no zai marumin wayan za suro gasaya awla sod le zai ma le zawal la batila ro gasaya ne te dan yin ande jurit brimme chiskin na lan dereram prescram de de kerem utima ngana tamtam zande de ada gonwaro kwa plende akwa prescribe ya zakiya no sawande da wani sanar walta andiro su za fulfill local zai
4: sai ahmad ali musin
5: kuma sai ali laminu
0: ande prescribe ar ita gakiya na da usai fatim muhammad blama
2: usai usman tijani
0: ande ne ya
2: fajar

Gelah, masya Allah, wakaratu. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So tu suruh so anda wakaratu. Kama mai ada anda fiallah faras kram doni. Bal cucubur miwe shidoni yumo solan loktu adeka kallan nandiro ishan matro suduna. So ibu nutu jani kondua wuma nandiro faras kram da. Ita agat kejin adata ide suruh faras kram doni bal cucubur miwe lan. Awa doni cucubur miwa wuzna mau solan imgadigadilan gotia kelalan. Santinyen grantu loktu banabaro surofaras kram de doni kwetlan audoni klallan zadeyen adi lamadoni chitubud miawuz na matana sonra nashadoni kranza ya kuru adeema sanya zaya loktu banabaro lenye fulei doni amad shatima emkakai adekirinye waltien daji waltia tilo tiloro nanjiro faras kram delan audoni tavunye kwenye jena mada itagat kiyen Darason kerunuin kelami tafisku uskun nut da'u wa billah FMN.

0: Gilla zauro harami kirintu ndeso nene ndi akange ste gozi ndarason kirinu inkla mita fiskus kunu da uwa fellanzu fm ya faraskaram de tamtamma faraskaram taman kariya kasuye da jarami kirintu ndeso tamayilin na kule ndi tamtamma kwa bara songore allan nande su mondo so gambwaro fa darbege na jinala nande radio wa mana da furimi nande botu ndo so itagat ku ina botu ndo so badin nasha do taman kariya kasuye awado pandu yuwazo diol waya mana do ande apandu inde shi makuri usku fal diol ar fal usku fal diwara kukuri au bi kuri lar kuri fal audio indi kuri lar arak dio kuma ro diol waya mana de furum gata dajibono botum karar wallona andero praskram de tamtam praskram do taman kare akasu yallan abiso leno miumo andero bayna adimin assalamu alaikum
1: alaikum salam da atkiya
0: nda batu kiliwa Naam, duma na jini?
1: Ma, Fatima Nguro, kukare.
0: Fatima? Nguro, shukare. Ushe kishoro, Fatima. Taman kare ya kasuwe. Fatima nya Fatima ba, diol waya mana mima kamze na dajitima ili na waltum andia bosa min. Assalamu alaikum.
1: Assalamu alaikum.
0: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum
0: salam da watukiga ba. Diol wa mana meni alama ziri mana nduma fantim ba ba kamtungo kam gari magana. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam wa rahmatullahi.
0: Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum salam.
0: Na charo diol wa mana dinga na mashurum biro waljin da jingbo injiniya nde andiro awala kula shino tumande sombeji. Assalamu alaikum. Da fato kilewa
1: barka ma
0: alhamdulillah
1: sama ul faraskram lewa mboni do fandiki
0: gila mashallah ad faraskram do taman kariya kasuye biskaro api maganan kajin yuma eba
1: a madara kawai lewa
0: ndawon kayum
1: yerndi do yerndi ki no tada
0: adun zira de nyi foto ndugulum
1: na
0: adun zira de to ndu
1: Are, nalayer ni
0: ku. Yoyo, adma wa yuma wa biskaro.
1: Ah.
0: Kila, teda nyanyura askrina lukta ngonu mandi ya lukta wambo uturo. Thank you so much, teda nyanyura askrina, na jiji biska awa.